Goyang Pagi STI masih setia menemani sobat STI semua. Rizky mau tanya nih, jujur deh, siapa yang suka fotoin KTP, SIM, kartu keluarga, terus disimpan di galeri HP biar gampang kalau butuh? Ayo ngaku. Rizky juga kadang gitu, soalnya praktis banget. Tapi

sama aplikasi nggak jelas. Bahaya banget kan kalau data pribadi kita disalahgunakan buat pinjol ilegal atau penipuan. Ngeri. Jadi mulai sekarang yuk lebih hati-hati. Jangan simpan sembarangan foto dokumen pribadi kita. Kalaupun perlu versi digital, simpan di platform yang benar-benar aman. Data pribadi kita itu aset berharga loh Sobat STI. Jaga baik-baik ya.

0: warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih di 101,1 STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Terima kasih buat sobat STI yang terus pantengin kita, baik lewat radio FM kesayangan maupun lewat streaming. Semangatnya luar biasa. Ngomong-ngomong soal semangat, Rizky jadi ingat sama minuman pembangkit semangat, apalagi kalau bukan kopi. Sobat STI pasti tahu kan kalau Indonesia itu surganya kopi. Salah satunya yang mendunia itu kopi Bajawa dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Menurut Detik Food, kopi Arabica ini istimewa banget karena tumbuh di tanah vulkanis dan diolah secara turun-temurun. Kualitasnya nggak main-main, sampai diekspor ratusan ton ke Amerika. Sayangnya, sekarang produksi kopi ini lagi terancam perubahan iklim. Produksinya menurun drastis. Wah, sayang banget ya. Semoga para petani kopi kita bisa menemukan solusinya, biar kita tetap bisa nikmatin kopi kebanggaan Indonesia ini. Sambil kita doakan yang terbaik buat petani kopi Flores, enaknya kita dengerin lagu yang satu ini. Dijamin bikin semangat sobat STI balik lagi.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.

0: Ustadz.
1: Terima kasih semuanya. Saya benar-benar terbantu.
2: Kita semua tetangga. Masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
3: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
2: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
3: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Sobat STI, makin canggih teknologi, makin harus waspada juga kita. Ini penting banget karena kasus penipuan digital makin marak menurut data dari Indonesia Cybercrime Combat Center yang dilansir dari Detik Inet. Ada 3 modus penipuan yang paling sering terjadi. Yang pertama, penipuan berkedok lowongan kerja fiktif dengan iming-iming gaji besar. Hati-hati kalau ujung-ujungnya Sobat STI malah disuruh bayar. Kedua, pesan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Dan ketiga, link klaim dana bansos palsu yang sering beredar di WhatsApp. Ingat ya, selalu cek dan verifikasi ke sumber resminya. Jangan mudah percaya dan jangan sembarangan klik link yang nggak jelas. Waspada adalah kunci. Oke, ini dia lagu dangdut selanjutnya.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih semangat kan Sobat STI? Masih ditemenin sama Rizky Permana di Goyang Pagi STI. Buat yang lagi di rumah, apalagi anak kos, pasti akrab banget sama yang namanya microwave. Alat satu ini emang dewa penyelamat ya. Mau manasin apa aja, tinggal ting, langsung beres. Tapi, ternyata nggak semua makanan boleh dimasukin ke microwave loh. Salah-salah malah bisa bikin alatnya rusak atau bahkan kebakaran kecil. Menurut info dari Detik Food, sayuran hijau kayak kangkung atau bayam itu bisa memicu percikan api di dalam microwave. Terus, saus tomat yang kental bisa meletup dan bikin kotor. Yang paling bahaya, jangan pernah masukin telur mentah yang masih ada cangkangnya. Uap di dalamnya bisa bikin telur meledak. Wah, serem juga ya. Jadi harus lebih hati-hati ya Sobat STI. Daripada ada yang meledak, mending kita ledakin semangat kita buat goyang lagi sama lagu berikut ini.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh

0: orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waduh, gak kerasa Sobat STI, 3 jam udah kita lewatin bareng di Goyang Pagi STI. Rizky Permana seneng banget bisa nemenin pagi Sobat STI semua, baik yang dengerin lewat frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan, maupun yang setia streamingan dari tadi. Terima kasih banyak buat kebersamaannya ya. Semoga hari Sobat STI menyenangkan, penuh semangat, dan semua urusannya dilancarkan. Jangan lupa, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Rizky Permana pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama siaran. Setelah ini, bakal ada program selanjutnya yang gak kalah seru buat nemenin Sobat STI. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: padamu.
1: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
2: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
1: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
2: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
3: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om. Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat STI dimanapun berada. Kembali lagi bareng Zahra Kamila, penyiar paling menggemaskan seantero nunukan. Siap-siap ya, 3 jam ke depan dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti, Zahra bakal nemenin Sobat STI semua di acara paling bikin nagih Goyang Sore STI. Hanya di radio kesayangan kita STI FM Nunukan 101,1 MHz, kami inspirasi Anda. Buat Sobat STI yang lagi dengerin lewat radio di mobil, di rumah, atau yang lagi streaming online di gadgetnya, yuk kita goyang bareng. Sore ini kita bakal seru-seruan dengerin deretan lagu dangdut paling hits yang dijamin bikin badan gak bisa diam. Pokoknya semua penat dan lelah seharian kita buang jauh-jauh. Setuju? Udah siap goyang? Yuk kita gas dengan lagu yang satu ini.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih semangat dong Sobat STI? Harus ya. Apalagi buat Sobat STI yang lagi program diet. Sini-sini, Zahra bisikin rahasia. Katanya nih, ada buah-buahan yang ampuh banget buat bantu bakar lemak. Zahra dapat bocoran ini dari Detik Food. Jadi, buah kayak jeruk bali, apel, sama aneka buah beri itu bagus banget buat nurunin berat badan. Apel misalnya tinggi serat jadi bikin kenyang lebih lama. Terus ada juga markisa, kiwi, sampai lemon yang kaya vitamin C buat dukung pembakaran lemak. Semangka juga oke loh, karena kandungan airnya banyak jadi cepat bikin kenyang. Eits, tapi ingat ya, semua ini harus dibarengi sama olahraga teratur dan pola hidup sehat. Yuk, semangat sehatnya pupuk sambil dengerin lagu yang bikin semangat ini.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Kita masih di Goyang Sore STI. Terima kasih buat sobat STI yang dari tadi nggak pindah channel. Ngomongin soal buah, kalau Zahra sebut vitamin C, buah apa yang pertama kali muncul di pikiran sobat STI? Pasti banyak yang jawab jeruk kan? Sama dong, Zahra juga gitu. Tapi ternyata anggapan itu kurang tepat loh. Menurut ahli gizi Olivia Gracia di Kompas.com, sumber vitamin C tertinggi itu bukan jeruk, melainkan jambu biji. Wah, dalam 100 gram, jambu biji itu kandungan vitamin C-nya bisa sampai 250 mg. Sementara jeruk cuma sekitar 50 mg. Jauh banget ya bedanya. Selain jambu biji, paprika merah, kiwi, dan pepaya juga kaya akan vitamin C. Jadi, jangan cuma andalkan jeruk ya sobat STI. Variasikan buah yang kita makan, biar kebutuhan vitamin seharian kita tercukupi dengan baik. Biar pikiran makin fresh, kita goyang lagi yuk dengan irama dangdut ini.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Semangatnya jangan sampai kendor ya. Zahra masih di sini. Zahra punya info lagi yang simple tapi bermanfaat banget. Sumbernya dari kompas.com. Buat sobat STI yang sering ngerasa nyeri punggung bawah, mungkin karena kelamaan duduk atau kerja, ada solusi mudahnya nih, jalan kaki. Sebuah studi baru nunjukin kalau jalan kaki sekitar 100 menit sehari, itu bisa mengurangi resiko nyeri punggung bawah kronis secara signifikan. Gak perlu lari-lari, cukup jalan santai aja, yang penting konsisten. Aktivitas fisik sederhana ini ternyata efektif banget buat menjaga kesehatan tulang punggung kita. Jadi yuk, kita perbanyak jalan kaki setiap hari. Bisa pas berangkat kerja, pas istirahat, atau sore-sore keliling komplek. Selain sehat, bisa cuci mata juga kan? Oke deh, mari kita goyangin lagi dengan lagu yang satu ini.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita, mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

101,1 MHz, kami inspirasi Anda. Zahra masih semangat banget nih nemenin Sobat STI semua. Kalau ngomongin makanan, Sobat STI tim pedas atau tim aman nih? Banyak yang takut makan pedas karena khawatir sama lambung. Padahal, kalau dikonsumsi dalam jumlah wajar, makanan pedas itu punya banyak manfaat loh. Senyawa kapsaisin di dalam cabai itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh, mengatur gula darah, dan menekan peradangan. Beberapa penelitian bahkan nunjukin kalau rutin makan cabai bisa bantu nurunin resiko obesitas dan penyakit jantung. Wah, ternyata di balik rasanya yang membakar semangat, ada manfaat kremnya juga ya. Tapi ingat ya, kuncinya adalah dalam jumlah wajar. Kalau berlebihan ya tetap aja bisa bikin perut gak nyaman. Jadi, nikmati sensasi pedasnya secukupnya aja ya Sobat STI. Biar makin panas dan semangat, yuk kita dengerin lagu yang satu ini.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita, mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Goyang terus. Masih sama Zahra di Goyang Sore STI, tentunya di STI FM Nunukan. Sobat STI, suka makan malam jam berapa nih? Ada yang tim makan sebelum maghrib, ada juga yang tim makan tengah malam sambil nonton drama. Ternyata, waktu makan itu ngaruh banget loh ke berat badan dan kesehatan. Menurut info dari kompas.com yang Zahra baca, mayoritas kalori harian itu sebaiknya kita konsumsi dari pagi sampai sore hari. Makan lebih awal itu bisa bantu tubuh lebih efisien mengolah gula darah. Sebaliknya, kalau kita makan berat di malam hari, apalagi deket waktu tidur, bisa mengganggu tidur dan bikin berat badan naik. Ada studi yang nunjukin kalau menunda makan 1 jam aja setiap hari, bisa meningkatkan resiko obesitas loh. Jadi, usahakan makan malamnya jangan terlalu larut ya, Sobat STI. Yuk, atur lagi jam makan kita, biar makin sehat. Sambil nunggu jam makan malam nanti, mending kita goyang dulu sama lagu yang super keren.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

nggak kerasa banget Sobat STI. 3 jam udah kita lewatin bareng di Goyang Sore STI. Waktunya Zahra Kamila untuk pamit undur diri dari ruang dengar Sobat STI semua. Rasanya cepet banget ya, kalau lagi senang-senang emang gitu. Terima kasih banyak buat Sobat STI yang udah dengerin dari jam 3 tadi di frekuensi 101,1 STI FM Nunukan. Dan juga buat semua Sobat STI yang setia streaming. Ingat ya, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Jangan lupa, besok di jam yang sama kita goyang bareng lagi di sini. Zahra Kamila pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat rahmat 100 bagian, maka dipeganglah pada sisinya 99 bagian dan diturunkan satu bagian ke bumi. Dari satu bagian rahmat itulah seluruh makhluk berkasih sayang kepada sesamanya sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab kasih sayangnya lah kita masih diberi usia hingga detik ini. Sebab kemahaan dan rasa cinta yang melebihi murkanya pula lah kita masih diberikan kenikmatan menghirup udara segar, merasakan makanan dan minuman yang lezat, mampu melihat, mendengar, berbicara, serta beberapa nikmatnya yang tidak mungkin mampu kita urai satu persatu. Ketika sudah mendapatkan semua nikmat itu, maka bertakwa dan bersyukur adalah cara untuk melanggengkan nikmat-nikmat itu, kendati Allah tidak pernah menantikan apalagi mengharapkan ucapan terima kasih dari hamba-hambanya. Namun, dengan sifatnya yang maha mensyukuri atau asyakur, Allah kelak dan selalu akan membalas rasa syukur yang diucapkan para hamba untuknya. Sesungguhnya, rahmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam hati hamba-hambanya merupakan bagian dari ciptaannya. Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka merupakan bagian dari keutamaannya. Rahmat itu merupakan salah satu bagian yang Allah simpan bagi hamba-hambanya yang mukmin pada hari kiamat. Dalam hal ini, terdapat harapan paling besar dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman karena hanya satu rahmat yang Allah ciptakan bagi manusia di dunia. Mereka, manusia, mampu berkasih sayang kepada sesamanya dan menjadi kebaikan bagi mereka, apalagi dengan 100 rahmat pada hari kiamat. Karenanya, melalui rahmatnya yang telah dilimpahkan ke bumi ciptaannya inilah, Allah memerintahkan kita untuk selalu menyambung silaturahim, berbagi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan berkasih sayang. Sesuai dari hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah diserahi cucunya yang telah meninggal, maka air mata beliau pun menetes. Lalu Sa'ad pun bertanya, ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ini adalah rahmat, kasih sayang yang telah dijadikan Allah dalam hati para hambanya. Sesungguhnya hamba Allah yang dirahmati olehnya hanyalah orang yang memiliki kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dalam Al-Hadisul Qudsiyah karya Jamal Muhammad Ali Asy-Syukairi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang rahmatnya meluas, yaitu Ar-Rahim yang rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Aku ambil dia sebagai salah satu dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya sama sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Mari istiqomahkan diri untuk senantiasa mencintai, berbagi kebaikan, dan menebar kasih sayang agar rahmat Allah selalu tercurah untuk kita. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum

0: bihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Hari ini ketika saudara-saudara kita banyak yang mengalami keputusasaan karena tak sanggup menahan beban hidup yang tak seberapa sebenarnya. Beban hidup yang terasa kian berat karena uang semakin tidak bernilai. Aku tahu banyak jiwa yang gersang di balik rumah-rumah yang megah. Ada istri-istri yang tak menemukan lagi keindahan bersanding dengan suami. Ada suami-suami yang tak bergairah lagi melihat istrinya, meski telah berdandan dengan tampilan yang paling mengesankan dan memberinya sambutan yang begitu hangat. Ada pula anak-anak yang memperoleh segalanya dari orang tua, kecuali kepercayaan dan rasa memiliki. Ada pula anak yang mendapatkan segalanya dari orang tua, kecuali perhatian dan penerimaan yang tulus. Mereka inilah orang-orang yang gersang jiwanya. Mereka berlari ke sana kemari untuk mencari keteduhan. Mereka mendatangi klub-klub spiritual, melakukan umroh atau haji setiap tahun, tetapi pulang sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di akhir zaman akan bertambah banyak orang yang pergi haji tanpa sebab tertentu. Perjalanan ke sana akan semakin dimudahkan bagi mereka dan rezeki mereka pun dilapangkan. Namun mereka pulang dari sana, maksudnya tanah suci, dalam keadaan kosong dari pahala, alias umrohnya ditolak, hajinya tidak diterima. Dan terlepas dari kebaikan, pulang umroh, pulang haji, bukan bertambah baik akhlaknya, bukan bertambah imannya, tapi semakin jauh dari kebaikan. Dan ada kalanya seseorang dari mereka diperosokkan oleh untanya di padang pasir dan belantara, sementara tetangganya sendiri dalam kesusahan tidak diberinya pertolongan. Inilah yang perlu kita tengok. Ada orang-orang yang setiap saat bisa pergi umroh kapan saja mereka mau, tetapi tetangganya yang kekurangan sulit sekali mendapatkan perhatian dan santunannya, kecuali hanya ketika dia mau berpamitan umroh sekedar syukuran ala kadarnya. Bishr bin Harith pernah menyinggung mereka. Orang-orang yang menumpuk harta dari jalan subhat akan terbakar jiwanya untuk menghabiskan di jalan yang disangkanya, di jalan yang disangkanya mengantarkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, padahal sebenarnya ia sedang memanjakan nafsunya sendiri. Ketika seseorang datang kepadanya bersikukuh hendak berhaji setelah hajatul Islam, haji yang wajib sekali seumur hidup, padahal banyak yang lebih utama untuk dikerjakan bagi Islam dan umatnya, Bishr bin Harith berkata, memang apabila harta diperoleh melalui kotoran perdagangan atau syubhat, tertariklah hati untuk memenuhi keinginan hawa nafsu dengan menampakkan dan menonjolkan amal-amal soleh agar dapat diketahui oleh orang banyak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menerima amalan selain amalan orang-orang yang bertakwa. Boleh jadi jalan kita mencari rezeki telah lurus, tetapi di dalamnya ada hak orang lain di luar zakat yang tidak kita keluarkan. Ia menjadi kotoran dalam harta kita sehingga hidup kita terasa menggelisahkan. Ada keresahan yang tak sanggup kita abati meski telah mendatangi psikolog dan majelis-majelis wirid. Kita datang bukan karena ingin mencari keteduhan yang sesungguhnya. Kita datang karena ingin mencari keasikan menangis, bukan sungguh-sungguh mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyangka menemukan spiritualitas, padahal sesungguhnya hanyalah spiritual engineering, rekayasa spiritual. Karena tanda orang yang takut pada Allah adalah menangis saat beribadah, maka kita berusaha meraih tandanya, tidak lebih, bukan hakikatnya. Sebagaimana dasi yang telah menjadi simbol eksekutif, tetapi karena hanya diambil simbolnya, seorang penjual pisau keliling pun sekarang pakai dasi. Kita ambil bungkus tetapi tanpa isi. Di saat seperti ini, perputaran informasi yang amat cepat akan semakin menenggelamkan kita dalam kebisingan. Kita merasa kesepian di saat dunia justru begitu hiruk-pikuk. Adakah ini terjadi pada kita? Saya Muhammad Fauzil Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada hal yang menarik. Banyak orang tua yang mengeluhkan karena merasa begitu sulitnya berkomunikasi dengan anak. Ada masalah apa sebenarnya? Apakah betul anak-anak zaman sekarang ini sangat berbeda dengan anak-anak zaman dulu? Ataukah kita saja yang tidak lagi sama seperti orang tua yang dulu? Banyak orang tua yang sibuk bertanya, bagaimana caranya agar anak-anak itu mudah mendengar perkataan kita, mudah mengikuti apa yang kita nasihatkan, tetapi kerap melupakan apakah kita sudah memberikan perhatian kepada mereka. Ada hal yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita para orang tua. Tiga bekal mendidik anak Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan bagi kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Yang pertama adalah khasyah, memiliki rasa takut. Rasa takut yang bermakna kita berhati-hati. Rasa takut yang membawa dampak, rasa takut yang membawa pengaruh. Kita senantiasa mawas diri, mengevaluasi, menata kembali. Khawatir jangan-jangan ada yang salah dalam cara kita. Maka kita terus-menerus berusaha berbenah, memperbaiki, dan menambahkan ilmu bagi kita. Wal yakhsha, dan hendaklah takut. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan kepada kita. Sesiapa yang merasa sudah aman, sesiapa yang merasa sudah tenang, sudah nyaman.

dengan anak-anaknya, tidak ada kekhawatiran kepada diri mereka, tidak ada pertanyaan yang merisaukan, ma ta'buduna min ba'di, maka justru inilah pintu-pintu yang melenakan, pintu-pintu yang membuat orang bisa tergelincir, lupa untuk menjaga anak-anaknya. Jadi kunci yang pertama justru adalah khasyah. Yang khasyah ini bukan menjadikan dia overprotective terhadap anak-anaknya, melainkan dia senantiasa berbenah, berusaha memperbaiki diri, dan berusaha untuk senantiasa menambahkan ilmu pada dirinya tentang bagaimana mendidik anak-anak agar lebih sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua adalah karena ini khasyah ini nanti erat kaitannya dengan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang dikhawatir nasibnya sepeninggal kita ini. Yang kedua adalah falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah walyaqulu qawlan sadida, dan berbicara dengan perkataan yang benar. Apakah yang dimaksud dengan qawlan sadida? Qawlan sadida ini perkataan yang straight to the point, tidak mengandung kebohongan, langsung pada pokok masalah. Ringkasnya, jujur kalimatnya, mau dinasihati, mau diingatkan, mau ditegur. Ini semua apabila kita amalkan dengan sungguh-sungguh karena taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama jelas mendapatkan pahala. Adapun yang kedua, ada barokah dari ketaatan itu. Yang ketiga adalah tumbuhnya rasa percaya dari diri anak kepada kita. Jadi rasa percaya dalam diri anak kepada orang tua. Kepercayaan anak kepada orang tua inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka mendengarkan nasihat kita. Apabila ditambahkan dari kepercayaan itu rasa penghormatan, dan penghormatan itu didapatkan dari baiknya pergaulan kita, bagusnya pergaulan kita dengan anak-anak, dekatnya hati mereka dengan kita, maka kita tidak perlu menunggu saat mereka mau tidur karena tahayul gelombang alfa di otaknya. Kita tidak perlu menggunakan teknik yang rumit-rumit untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kenapa? Karena dua hal utama, bekal utama, yakni percaya dan hormat itu sudah melekat pada diri mereka. Demikianlah, saya Muhammad Fauzul Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan Sunnah sangat perhatian terhadap waktu dari berbagai sisi dan dengan gambaran yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu dalam beberapa surah Al-Quran, seperti Al-Lail atau waktu malam, An-Nahara waktu siang, Al-Fajr waktu fajar, Ad-Duha waktu matahari sepenggalan naik, Al-Ashar masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 1 dan 2 masing-masing pada surah Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha dan Al-Ashar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka hal itu menunjukkan urgensi dan keagungan hal tersebut, dan agar manusia mengalihkan perhatian mereka kepadanya sekaligus mengingatkan akan manfaatnya yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan bahwasanya waktu adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada hamba-Nya yang harus disyukuri. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya. Manifestasi dari syukur nikmat adalah dengan memanfaatkannya dalam ketaatan dan amal solih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya, waktu luang dan kesehatan. Hadis riwayat Bukhari. Waktu luang adalah salah satu nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka Anda akan melihat mereka menyia-nyiakan dan tidak mensyukurinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Allah memberikan kita setiap hari modal waktu kepada semua manusia. Sama, 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Ada 7 poin rahasia manajemen modal waktu Nabi Muhammad. Dalam waktu 23 tahun, beliau telah membuat perubahan besar di Jazirah Arab. Hal ini terjadi lantaran bagusnya manajemen waktu Rasulullah. Rahasia pertama adalah sholat fardu sebagai ajang membentuk watak dan tonggak ritme hidup. Umat Islam telah membuat pemilahan waktu dalam sehari dengan jelas. Umat Islam memiliki trik manajemen waktu sehingga aktivitas kita dapat terprogram dengan baik. Rahasia kedua, berpola pikir investasi, anti manajemen waktu instan. Maksudnya, jangan mengelola waktu dengan instan karena akan membuat kita malas dalam berproses. Persiapkan segala hal untuk masa depan kita sehingga kita dapat memetik hasilnya di kemudian hari. Rahasia ketiga, terus produktif. Jangan biarkan waktu terbuang percuma. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia kelima, jauhi sikap menunda-nunda. Rahasia keenam adalah cepat tetapi jangan tergesa-gesa. Dan rahasia terakhir adalah rutin melakukan evaluasi. Ternyata beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dan mengelola waktu. Sungguh menghargai waktu dan tidak pernah menyia-nyiakannya dengan hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang, sejuk, merasakan keheningan, bukan karena kesepian. Kita tenang karena tidak gelisah, tidak panik. Kita tidak merasa risau oleh dunia yang sesak, dan kita tidak merasa berat oleh masalah-masalah yang barangkali menghadang setiap saat. Hati merasa tenang, jiwa merasa hidup, dan dada menemukan kelapangannya sehingga pikiran kita jernih. Kita merasa ringan terhadap dunia karena hati kita mengingatinya. Waktu berjalan dan masa bertukar. Ayat suci tidak berubah isinya, tetapi sebagian kita menyempitkan makna zikir hanya sebatas membaca lafaz-lafaz doa yang panjang dan hitungan-hitungan yang memusingkan. Jalan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seakan demikian sulitnya. Padahal Allah azza wa jalla sendiri tidak menetapkan aturan-aturan yang menyulitkan seperti itu. Selain sholat yang sudah ditentukan tata caranya, berzikir bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tidak harus berbentuk bacaan wirid yang rumit di atas sajadah panjang. Allah Azza wa Jalla justru mengingatkan kita agar senantiasa mengingatnya, yakni berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun berjalan. Allah serukan kita untuk mengingatinya dimanapun, dalam keadaan apapun, dan ketika sedang melakukan berbagai pekerjaan apapun jenisnya. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bermakna menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Maka kemanakah engkau akan berpaling, disitulah engkau temukan wajah Allah. Maka kemanapun kita menengokkan wajah kita, disitulah sesungguhnya wajah Allah tetap akan kita temui. Mengingat Allah Ta'ala berarti menyadari bahwa Ia mendengar suara-suara kita yang lirih dan tak sanggup kita ucapkan. Maka mengapakah engkau mengeras-ngeraskan doa? Kita tak perlu berteriak sedemikian lantang, karena sesungguhnya doa yang Allah subhanahu wa ta'ala sukai adalah doa yang diucapkan dengan nidaan khafiyah, dengan suara yang lembut, nyaris tak sampai. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Kita tidak perlu melakukan teriakan-teriakan yang menggelegar, karena dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala pun telah mendengar ucapan-ucapan kita. Jika Allah itu dekat, jika Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, maka apakah yang merisaukanmu? Apakah yang membuatmu lemah jika Ia senantiasa menguati orang-orang yang datang kepada-Nya? Sungguh tiada daya dan upaya selain semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, sebagian kita menyempitkan maknanya. Zikir hanya sebatas mengucapkan lafaz-lafaz wirid. Zikir menjadi hanya sebatas metode untuk meraih ketenangan sesaat demi menepis kepenatan jiwa kita yang keruh
seakan-akan kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sesungguhnya kita bersibuk dengan diri sendiri. Kita merasa mengingati kebesarannya, padahal sesungguhnya kita sedang asyik dengan kebesaran diri kita sendiri. Pada gilirannya, bukan ketenangan yang kita dapatkan, melainkan keasikan-keasikan sesaat, atau bahkan justru semakin suntuknya pikiran. Di saat kita merasa berzikir, kita menangis, tapi tak lama sesudah itu kita risau kembali. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Semoga barokah perbincangan sederhana ini. Wallahu a'lam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkisah tentang peristiwa setelah Isra Mi'raj. Orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Karena peristiwa itulah kemudian Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya orang yang membenarkan. Ketika banyak orang meragukan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keyakinan Abu Bakar membenarkan peristiwa yang mungkin akan sulit dicerna akal sehat dan logika. Tapi kekuatan iman membuat Abu Bakar yakin akan setiap perkataan Rasulullah, bahkan untuk hal-hal yang tak masuk akal. Dalam banyak kisah, iman menjadi generator utama dalam diri seorang muslim yang dapat membangkitkan kekuatan luar biasa. Kekuatan iman dapat mengalahkan kekuatan logika. Kekuatan iman pula yang dapat menjadikan kepedihan yang teramat sangat menjadi kenikmatan. Dan lebih luar biasa lagi, iman dapat menjadikan kesabaran seseorang menjadi berlapis-lapis. Kisah lain yang dapat menegaskan betapa besar kekuatan iman adalah kisah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Rijalun Haula Rasul, Khalid bin Muhammad Khalid mengisahkan Bilal yang pada mulanya seorang budak disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Dalam kesakitan yang luar biasa, jangankan meninggalkan Islam, ia justru menjawab, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal." Imannya sama sekali tidak goyah. Keimanan pada Allah memberi kekuatan yang mengalahkan rasa sakitnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, iman juga telah memberikan kita kekuatan. Iman membuat seorang muslimah mau menutup rapat auratnya di tengah iming-iming fashion saat ini. Logika sederhana, tanpa hijab, seorang wanita terlihat lebih cantik karena rambut merupakan salah satu kebanggaan kaum Hawa. Atau, mungkin memakai hijab bagi sebagian orang membuat gerah, terlebih di siang hari yang panas. Namun, iman memberi mereka kekuatan untuk tetap menjalankan syariatnya. Mereka tetap memakai hijab dengan tantangan iman yang sedemikian hebatnya dewasa ini. Begitulah, iman membangkitkan kekuatan kita dalam menghadapi cobaan hidup. Logika menjadi tidak penting karena logis bukan syarat keimanan seperti yang terjadi saat Isra Mi'raj. Kepedihan pun menjadi terasa ringan. Begitu juga cobaan hidup yang datang setiap saat. Iman menjadikan kita tegar dalam hidup. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Yakni bahwa bencana itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi dari perbuatan kita. Kalau konsekuensi dari perbuatan kita itu bukan azab, juga bukan peringatan. Nah, itu ya. Bukan azab, bukan peringatan, bukan juga ujian. Karena itu kita jangan gegabah mengatakan ini ujian. Ini ujian. Jangan gegabah mengatakan begitu karena berbeda sifat bencananya, berbeda juga apa yang harus kita lakukan. Kalau bencana itu merupakan azab, maka obatnya adalah taubat. Kalau bencana itu merupakan peringatan, maka obatnya adalah memperbaiki diri. Kalau bencana itu ujian, maka obatnya adalah sabar. Kalau kita bersabar, maka Allah akan meningkatkan derajat kita, akan menambah kemuliaan kita secara individu maupun kolektif. Sekalipun demikian, sebuah bencana yang merupakan azab bagi sebagian besar orang adalah ujian pada bagi sebagian yang lainnya. Maksud saya begini, misalnya di sebuah qura, qura itu satu kawasan, katakanlah Bulak Sumur itu pada melakukan maksiat, lalu di sebuah maksiat itu Allah timpakan bencana yang besar yang memusnahkan sebagian besar penduduknya, penghuninya. Sementara ada sebagian yang soleh di komunitas Maltiyah misalnya, kok terkena imbasnya. Nah, ini ujian bagi yang ada di sini, tapi bagi yang lain itu azab. Nah, karenanya kita perlu memahami dulu beberapa hal yang terkait dengan itu. Konsekuensi perbuatan kita itu peringatan, itu ujian, atau itu azab. Itu azab. Kalau azab rumusnya ada di Al-A'raf. Nanti kita buka sama-sama Al-A'raf ayat 96 ya. Nah, ini kok. Nah. Itu didahului dengan postulat lebih dulu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Itu penggalan Al-A'raf 96. Jadi kalimat pertama itu kan ada anak kalimat berikutnya. Walau anna dan sekiranya, lau itu seakan-akan sungguh kalau misalnya begitu gitu ya. Tahu ya. Lau itu hampir-hampir sulit gitu ya. Tetapi itu sungguh jika demikian dilaksanakan. Walau anna ahlal qura, ahlal qura itu penduduk satu negeri, satu kawasan, satu kampung, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa. Lafatahna alaihim ini maka pasti di sini di sini bersifat penegasan. Alaihim, lafatahna alaihim, maka pasti kami bukakan bagi mereka barokatim minas samai wal ard, barokah dari langit dan bumi. Dari langit segala apa yang terjadi itu Allah akan berikan kebaikan, Allah akan kucurkan nikmat, Allah akan kucurkan barokah, Allah akan kucurkan kemuliaan, kedamaian, ketenangan. Segala sesuatu membawa kebaikan. Nah, dari bumi, apapun yang muncul dari bumi ini juga membawa kebaikan. Nanti kalau kita melihat hadis-hadis yang banyak sekali berkenaan dengan ini, kita akan melihat bahwa yang membedakan barokah dengan laknat itu adalah hujan sama curahnya. Ketika hujan itu menjadi barokah, maka ia akan memberikan kekuatan, ia akan memberikan rahmat kepada kita. Tetapi jika tidak, melihat awan pun kita sudah ketakutan. Nah, longsor-longsor di sekeliling kita ini termasuk yang mana? Ada yang merupakan gejala alam atau merupakan kaitannya dengan konsekuensi perbuatan manusia. Ini yang menarik. Tiap tahun rata-rata longsor, bencana longsor yang terjadi di negeri ini, di Pulau Jawa itu khususnya, itu sepanjang yang saya ketahui, dari informasi yang saya ketahui, itu sekitar 62 kejadian. Artinya ajek gitu ya. Kisarannya itu dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007 pun sekitar itu. 62 kejadian itu. Nah, akan tetapi daerah-daerah potensial itu dan pola-polanya kasarnya sama, itu pola-polanya sama. Maka kalau kemudian terjadi terus-menerus dan korbannya semakin banyak, ini menandakan lalainya kita dalam memperlakukan alam ini. Jadi kita perlu mempertanyakan, betulkah ini peringatan atau betulkah ini azab, jika itu merupakan kelalaian kita dalam memahami ilmu.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Pernahkah Anda mendengar ungkapan yang sering muncul di akhir majelis atau di awal majelis? Misal di akhir majelis, seseorang mengatakan, marilah kita akhiri acara kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Apakah yang dimaksud dengan membaca pada kalimat tersebut? Apakah kita kemudian mengambil secarik kertas yang berisi tulisan doa lalu membacanya? Tidak. Yang dimaksud dengan membaca pada perkataan tersebut adalah reciting, yakni mengucapkan satu kalimat atau serangkaian kalimat yang kita bahkan telah menghafalnya. Sama halnya dengan penggunaan kata membaca dalam ungkapan pembacaan doa akan dipimpin oleh, sama sekali tidak merujuk kepada tindakan seseorang untuk mengambil secarik kertas atau buku yang berisi serangkaian doa, membacanya, lalu orang lain juga melakukan hal yang sama, yakni membaca tulisan yang dipimpin oleh orang tersebut. Yang terjadi adalah seseorang berdoa sementara yang lain mengaminkannya. Tetapi kegiatan ini kita menyebutnya dengan membaca. Berkait dengan mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya, kita mengenal kegiatan membaca bil-ghaib dan bin-nadhri. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran bil-ghaib adalah membaca tanpa melihat mushaf. Jika diterapkan pada anak-anak, misalnya kita melafalkan ayat-ayat Al-Quran lalu anak menirunya, atau pada tahapan lebih awal lagi cukup dengan memperdengarkannya.

0: Tetapi kita mengenalnya kegiatan tersebut yang sama sekali tanpa diiringi disertai dengan melihat tulisan dengan istilah membaca. Padahal yang terjadi adalah memperdengarkan. Adapun membaca binadri adalah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, memahami kaidah-kaidah membaca, mengenali huruf-hurufnya serta hukum bacaannya. Nah, di sini kita melihat sekurangnya ada tiga arti membaca Al-Quran. Pertama, memperdengarkan kepada bayi ayat-ayat yang kita hafal atau reciting aloud. Atau kita membaca dengan melihat mushaf, reading aloud. Dalam proses ini, kegiatan yang berlangsung adalah anak menerima dan merekam, receiving and recording, sehingga memudahkan baginya untuk menghafal, memorizing di kemudian hari. Jadi ini yang pertama, memperdengarkan. Poin penting adalah memperdengarkan ayat-ayat yang kita hafal atau yang kita baca di mushaf, memperdengarkan.
1: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Hari ini ketika saudara-saudara kita banyak yang mengalami keputusasaan karena tak sanggup menahan beban hidup yang tak seberapa sebenarnya. Beban hidup yang terasa kian berat karena uang semakin tidak bernilai. Aku tahu banyak jiwa yang gersang di balik rumah-rumah yang megah. Ada istri-istri yang tak menemukan lagi keindahan bersanding dengan suami. Ada suami-suami yang tak bergairah lagi melihat istrinya, meski telah berdandan dengan tampilan yang paling mengesankan dan memberinya sambutan yang begitu hangat. Ada pula anak-anak yang memperoleh segalanya dari orang tua, kecuali kepercayaan dan rasa memiliki. Ada pula anak yang mendapatkan segalanya dari orang tua, kecuali perhatian dan penerimaan yang tulus. Mereka inilah orang-orang yang gersang jiwanya. Mereka berlari ke sana kemari untuk mencari keteduhan. Mereka mendatangi klub-klub spiritual, melakukan umroh atau haji setiap tahun, tetapi pulang sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di akhir zaman akan bertambah banyak orang yang pergi haji tanpa sebab tertentu. Perjalanan ke sana akan semakin dimudahkan bagi mereka dan rezeki mereka pun dilapangkan. Namun mereka pulang dari sana, maksudnya tanah suci, dalam keadaan kosong dari pahala, alias umrohnya ditolak, hajinya tidak diterima. Dan terlepas dari kebaikan, pulang umroh, pulang haji, bukan bertambah baik akhlaknya, bukan bertambah imannya, tapi semakin jauh dari kebaikan. Dan ada kalanya seseorang dari mereka diperosokkan oleh untanya di padang pasir dan belantara, sementara tetangganya sendiri dalam kesusahan tidak diberinya pertolongan. Inilah yang perlu kita tengok. Ada orang-orang yang setiap saat bisa pergi umroh kapan saja mereka mau, tetapi tetangganya yang kekurangan sulit sekali mendapatkan perhatian dan santunannya, kecuali hanya ketika dia mau berpamitan umroh sekedar syukuran ala kadarnya. Bishr bin Harith pernah menyinggung mereka. Orang-orang yang menumpuk harta dari jalan subhat akan terbakar jiwanya untuk menghabiskan di jalan yang disangkanya, di jalan yang disangkanya, sekali lagi, di jalan yang disangkanya,

menunjukkan dan menonjolkan amal-amal soleh agar dapat diketahui oleh orang banyak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menerima amalan selain amalan orang-orang yang bertakwa. Boleh jadi jalan kita mencari rezeki telah lurus, tetapi di dalamnya ada hak orang lain di luar zakat yang tidak kita keluarkan. Ia menjadi kotoran dalam harta kita, sehingga hidup kita terasa menggelisahkan. Ada keresahan yang tak sanggup kita abati, meski telah mendatangi psikolog dan majelis-majelis wirid. Kita datang bukan karena ingin mencari keteduhan yang sesungguhnya. Kita datang karena ingin mencari keasikan menangis, bukan sungguh-sungguh mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyangka menemukan spiritualitas, padahal sesungguhnya hanyalah spiritual engineering, rekayasa spiritual. Karena tanda orang yang takut pada Allah adalah menangis saat beribadah, maka kita berusaha meraih tandanya, tidak lebih, bukan hakikatnya. Sebagaimana dasi yang telah menjadi simbol eksekutif, tetapi karena hanya diambil simbolnya, seorang penjual pisau keliling pun sekarang pakai dasi. Kita ambil bungkus tetapi tanpa isi. Di saat seperti ini, perputaran informasi yang amat cepat akan semakin menenggelamkan kita dalam kebisingan. Kita merasa kesepian di saat dunia justru begitu hiruk pikuk. Adakah ini terjadi pada kita? Saya Muhammad Fauzil Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pada kalian nasihat atau pelajaran dari Tuhan kalian dan obat atau penyembuh bagi apa yang terdapat dalam hati, petunjuk juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Dalam keindahan untaian ayat tadi, mendeskripsikan secara mendetail empat fungsi Al-Quran. Keempat fungsi tersebut ialah bahwa Al-Quran diturunkan atau bertujuan untuk nasihat dan pelajaran, obat atau penyembuh segala macam penyakit, petunjuk, dan juga rahmat. Sebab Allah menurunkan Al-Quran bukan tanpa tujuan. Maka keempat fungsi ini setidaknya mampu menjadi motivasi tertinggi untuk seluruh hambanya, baik yang beriman maupun belum meyakini kekuasaannya, untuk berusaha membaca, menghayati, dan memahami makna Al-Quran. Mengapa kaum yang belum beriman juga masuk dalam kategori ayat tadi? Sederhana saja, sebab Allah menyeru dengan menggunakan sapaan umum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan sapaan khusus, ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini mengindikasikan sinergitas antara keimanan dan Al-Quran satu, tidak terpisah agar pahala bagi mereka lebih kekal dan besar. Artinya, jika seseorang beriman kepada Allah ditambah dengan ketaatannya membaca dan mempelajari Al-Quran, maka itu akan lebih baik. Kendati dengan kebaikan Allah pula, orang yang belum beriman juga akan mendapatkan kebaikan jika mempelajari Al-Quran. Kebaikan yang diberikan Allah inilah senada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak." Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Baunya tidak semerbak, namun rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah laksana buah raihanah yang baunya harum, namun rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah. Baunya tidak wangi, dan rasanya juga pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak dalam Tatrizu Riyadis Solihin, hadis tersebut menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Tidak cukup dengan keutamaannya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan untuk memudahkan pemahaman umatnya. Adapun yang dimaksud dengan tilawah atau membaca Al-Quran mencakup pengamalan petunjuk Al-Quran, bukan sekedar membaca semata lalu mengabaikannya. Senada dengan pendapat Faisal bin Abdul Aziz, pengamalan Al-Quran yang dimaksudnya ialah tadabur Al-Quran, yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa tadabur atau menyimak Al-Quran artinya memusatkan hati ke dalam makna-maknanya, memusatkan pikiran untuk mengamati dan memikirkannya. Inilah maksud diturunkannya Al-Quran dan bukan sekedar membacanya tanpa penghayatan, pemahaman dan pengamalan. Lebih lanjut, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih dan paling bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat serta yang lebih dekat dengan keselamatannya selain dari mendalami dan memperhatikan Al-Quran serta memikirkan makna ayat-ayatnya. Sebab makna-makna ini akan menunjukkan tanda-tanda kebaikan dan keburukan, menunjukkan jalan, sebab dan buah kebahagiaan, meneguhkan iman, dan memperhatikan gambaran dunia dan akhirat berupa surga dan neraka, juga memperlihatkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan berkata bahwa Al-Quran diturunkan agar diperhatikan dan diamalkan, maka amalkanlah apa yang kalian baca. Membaca, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran adalah tiga kewajiban yang sepatutnya dilakukan oleh tiap insan yang beriman.
Sebab iman saja akan kering jika tidak disejukkan dengan kalam-kalam Allah melalui Al-Quran. Sebab membaca dan mempelajari saja akan kosong belaka jika tanpa keimanan dalam dada. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai buah utrujah, perumpamaan yang indah dan sebaik-baik hadiah. Buah yang digambarkan oleh Rasulullah yang wanginya harum dan enak rasanya. Sebaik-baik hadiah bagi orang beriman yang selalu berusaha untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: parkir di hatiku.
1: Mas, perhatiin deh. Pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
2: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
1: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
3: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
4: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.